0: musinze erinnya lyo
1: bigurumi serinnya lyo n'ekitiibwa
0: ky'omukama
1: tewaliyakwenkana
0: tewaliyakwenkana
1: osaanidde mukama.

abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebaga basoda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingi